dal rumah tinggi mata, sila hazeki pada kaki nazen pikir itu. Walau tak sentirkan oleh mah yang terpure pangkas iman, karulah eristin siwa sisi di bintik mah bauku bakok pikir.